Hello, lakut. Hello, tiap aku tunggu sugi semana kau lang mau utang meti luta. Ulumi nagjau ngutil lagu September 14. Ubang aku katio yung alis yana biya pikay mi Jamie kayo tigil lagu. September kitingan waktu alu lagi ribugot sukali yung apilo sa mga tanda sa suli kisya nula ka ipinakto kaya sa ngoyato sila nila sa galato nubuya kami lo kisya namin niya na ato sa mga tayo may takibot kama niya kalun ni kisya na ano rekhang ito apilo ni kadyan ang mayong ano kaya ang ato ito yung nakalwato ni ila kula kutia kasina ato ni matiat tamani mo kasundingan ito ba ni inutitu kay nangyalang masiluta itong nasutia kasi mana kerja yang matan itu beri nung atau sok begini alam meja put nak kerja utama itu sok saya kata kami tapi ni kau ini nuna pik me mana ilisa kerja boleh alam mata tapi semangat kau sekarang ni yang man amal api boleh 7:30 but dah nak kau salut tu ini tu dalam lokal nuna tu tu boleh.

0: ang khatigituin amalusuli takwa ni kwa ko taw ge khagalo tilugu mana munu khanui lengal lagi mangata unikang ulang itu karena tami katu je khatigi ngit piji katanu tabani takhu jume ni kwa seman mata ang khatigi gunang itu patanu khanga silatun jazz takwa aula chatashu Air Canada Express amalutau asingit Air Canada mo atoktau watu 65 nut takununga tamani kanatami mieligan ulu upatau watu ni ulu ni makuni kina uja hati chim ni mukati mani uja Toronto mi ulu mi takwa pigia neatuin Prime Minister Mark Carney dana panna disimamat $1 trillion ni nutani kinau jannu kanata mutuwa ngajuni akaguni tallimanu Carney taima 100 nginni takuninga namine hote hartuni sibulatti ujuni aula tijini nakituin naksi majui nunak joami tungwa sutilau tangin dan ai pahaluni sibulatti hote mini kanatami tama kunung ke nau jalak juang ujunun matu ingani ngani kana tau unika netu dan ilangat to kala to la pivale jule gajinu Canadian Press dan sibul te hotela simam mejo conservative no Stephen Harper dan ala ukhali maluni matu siti ti tau netu tama cuma mecano Ontario Municipality Doug Ford dana tungwa suti chichia lauto ta kuninga ukhali magiangat ila matuaksi wale agiangatin lugit Kuwait, Mingatut, Malaysia, Netherlands, Singapore, Qatar, Norway, Japan, amalo Australia mi ukhalauto ta kwa gukatu jahatiki chani mi tamana Ontario piko pale nenganu kinau jahakti tauluni nakitu ina nunak tuami aki chiakunnak tu ilinniak utau palea sinnaak luni lu pipalea julaga jini titikaksimal luni 4 do kalau tu 15 ngujuigo takko kana Ontario mi pangna taujut matu inga biujuit ilagi jauluti ikumakku tiliganek wajaku tali unek amalu ujakan niakne China tau takko tamatsuminga kiutu te khateina lauktu it mieligam miut China mi uhau jigia ka suhti lukukin khaki sau jay pijun naksi loa lukti lukit takko nukhanga juumi gia khak hujau lutin Anthropic aula tijinga Dario Madui pina suhau siu nungwa ni unikali ulau masaini si kuku tako khaki sau jaku sanat juti kibatengi uluku anak tumiti cibali atu inatun mieligan ni amalu nunak juali maami amalu tau tako ni uwiat sau ti tau hatar ningin khaki sau jani sanginak sani khaki sau janut tako sanaku tau kunnak tui China mi tako ago nukhanga juumi ti tau kue khakalo matam China mi tana sila tana minister jo ukhalau tu ma te ma go ta ko kati ma ju ta nga ge le go lo kha sha u dang no atok ta u bat tu ka pe na sa ngi tu na ngi lu ti an ma lu ta na nu na jo le ma mi atok ta u bal le ni ge janga tu ke si jau ga so han lu ni me le ge ta ma lu sai ni si ang jo kha ma ringa ta ma chu mi nga kha sha u jai Maliga ke siang ini kati mandu tak halang nak tahu jupi nasi awak siul lah kami. Tambah tak kau ni nak jual mepi beli aja.
1: Nak kami kau sahaja nasi nak jual mepi beli aja ni. Okey lah makai nama memang. Ila mana tema mepi beli itu sahaja ni alam memang utang megut. Tap kisong na may utlo kanong ay atan na nuna pa misibol eh maligali ako dito kami kikigat at tigiya po tan na araw mo tapalaya ni alam ay managkadyang bita ko kati ma ningipigyala alam ay tinlogit aw yakanwili ulang mga kahit sa pigyan na ako tigo tigil na may

0: Hun lakut sibi siukau tatami pibalera. Hun banga khai sangutum. Aula tijiga hatak si majanga mani tau bainuit katu jaka tigi ingit asingangan na pasi jata jala yang ule lau majong Winnipeg mi pala isi kau hak si majot na stay ni amulin tigu jamina September 2 ngutil lugu pasi jata jala yang ulu ni atau semua anak tiga namun antara nalu ani titau kunak sila untuk Lani titau lau tu anu la TV mik molen pasi jatse jelengu sema mejokono jomne anamot ekhalun ni 2023 mi amalu tau amisuit pasi ti lelau mejun tai maala atik tau luni inuit mi tu molen nalan ekhalun ekhatok tau ni ekhalun ni march mi kajusi lau Tak kau tahu harga saya We News, CBC, okey tato mengatur ni amalu asing ini unik kali okey tato. Tapi malu kesian itu aku, tapi beli jualan kerja lagi hangituin. Tanah leah hamanek, nuna pemimpin tapi beli jualan kerja negar tahu dong. Kesian ini lagi ungitu, harga saya jauh dong. CBC kuni kalau ni tapi beli jualan kerja tahu be utak tak kau Abbas itu nak ya hati people lihat ulang kerja lagi ni.
1: Ikpi kusungi mata, kau ye mangi mata, tak ku akan rasau ye people lihat ulang kerja nak pat suring itu ni unik kali tu nak akan mata.
0: Hamanek tanah ilang kerja ujung 26 nuha kerja ujung nu inungon we news nu tah unik kali waktu tahu betul karena tahu macam mana CBC ko kahat teh kahat sewa hati lau tu.